0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 4 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang gak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas, acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Heterospace Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026 jam 6:30 malam di Heterospace Marang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @weareFukoLab dan @heterospace.smg.
2: Panggilan buat warga Semarang yang masih bingung weekend ini mau ngapain, mending kamu datang ke acara Festival UMKM Jawa Tengah dan Semarak Bola 2026. Suara Merdeka bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di satu festival besar yang punya banyak kegiatan seru. Mulai dari bazar UMKM, talk show, live music, nobar sepak bola, sampai lomba e-sport dan lomba mewarnai dengan hadiah jutaan rupiah. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis loh sahabat suara. Festival UMKM Jawa Tengah bakal diadain tanggal 14 sampai 19 Juli 2026 di Museum Ronggo Arsito Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaramerdeka.network.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Tapi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
2: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti berkoordinasi dengan Mendagri

0: dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Suara warga Indonesia.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
7: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo, yeobun.
2: Aduh, pedes ya.
3: Annyeonghaseyo, yeobun.
2: Request, request. Mau pakai suara Ajuma? Atau Ajuma banget? Atau Helmoni? Udah, itu aja pilihannya kan?
3: Pilihan saya.
2: Wah, jam 10 nih. Saatnya buat kita beraksi ya. Dan kamu jadi sahabat suara yang berbahagia ya. Karena kita bisa full 2 jam ini bakal dengerin lagu-lagu K-pop. Yang didengerin lagunya apa? Nah, itu tergantung kamu gitu. Karena kalau hari Minggu jam segini memang kamu boleh banget join sama kita. Jadi jangan sampai kamu buang-buang kesempatan ya, sahabat suara ya. Bisa banget join sama kita karena ini adalah special program di Suara Semarang. Kamu boleh banget langsung WhatsApp di 0811-2700-902 buat request, antriin. Kamu lagi pengen dengerin lagu K-pop apa? Idol group bisa. Terus apa lagi ya? Kemarin tuh banyak yang soundtrack dong kak, soundtrack dong.
0: Soundtrack bisa, band soundtrack bisa.
2: Band boleh, solo boleh.
0: Solo boleh.
2: Jogja silakan. Atau mungkin mau ke arah timur, Jawa Timur juga boleh.
0: Boleh.
2: Nemenin kamu perjalanan loh. Kan kalau misalnya dengerin kita tuh gak cuma lewat radio di mobil, tapi streaming juga bisa di isuara.network gitu ya. Yang pasti di WhatsApp bisa, terus sosial media juga boleh. Langsung aja kasih tahu di @isuara.smg.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, kita balik lagi ya dengan berita-berita terpanas yang akan menguras saldo kalau ada saldonya. Pay later kalau masih ada apa namanya kalau kayak gitu tuh?
0: Kalau masih ada batasnya.
1: Batasnya, iya. Iya, betul.
0: Sudah melebihi batas.
1: Waduh.
0: Rp500.
1: Melebihi batas itu tandanya sudah keterlaluan. Iya. Gak bisa kalau udah kayak gitu. Padahal, ya, ini banyak banget yang pada mau konser kesini kayak yang gak mau tahu. Iya. Aku pilihanmu.
0: Banget
1: gitu.
0: Gak mau tahu banget kayak gak yang ya udah datang.
1: Iya.
0: Kadang.

0: kan jadinya kita kan jadi susah nih mau bilang indis ekonomi gitu.
1: Iya, ya, kemarin kan? Itu juga waktu buka IG tuh tiba-tiba itu konser mamamu dari negara lain tuh langsung keluar gitu lah.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Artinya apa nih gitu
1: artinya
0: ya?
1: Artinya apa nih? Padahal gak pernah search-search soal mamamu gitu lah.
0: Dan itu lewat-lewat.
1: Dan itu fancamnya tuh yang sebening kristal gitu ya kan?
0: Mm-mm.
1: Dan suaranya, oh my God.
0: Oh iya benar. Terus habis itu ada beberapa postingan yang isi

0: pada ngode-ngode apa sih? Ternyata
1: ini udah keluar buat seat plan-nya mamamu.
0: Beneran bakal di ke Jakarta.
1: Dan harganya emang gak murah, gak pernah murah ya.
0: Emang gak murah. Sebenarnya ini mungkin gak terlalu mahal. Mungkin kitanya aja yang terlalu miskin buat itu.
1: Bener sih, sebenarnya gini loh, gini. Enggak. Ini sih standarnya konser K-pop gitu loh. Tapi yang kita harapin adalah tahun ini kan banyak banget nih. Seandainya ada yang satu yang mahal tuh ada beberapa yang di sale gitu kan ya.
0: Di sale, gimana?
1: Tapi gak ada, ternyata mahal semua.
0: Ternyata, karena ya bagus-bagus semua.
1: Iya,
0: jadi ada berapa, gimana sih ini ngomong sama mamamu tuh?
1: Ini di PIK kan?
0: Oh.
1: PIK 2. Oh. 19 okay. September.
0: Tinggal sebulanan aja nih berarti ya. Karena kita kan sekarang udah lewat setengah bulan.
1: Ah, mana tuh?
0: Coba di oke. Okay. Kapan sih bisa belinya nih? Hah, tapi udah keluar loh. Kok di sini enggak disebutin?
1: Oke, okay, berarti kita bakal ngasih kamu seat plan-nya dulu. Untuk stage-nya enggak T ya, berarti cuma

0: 2. Cat 1 itu di mana bentar?
1: Coba cari.
2: Ini beneran dicari?
0: Iya beneran, cat 1 di sampingnya VVIP.
2: Oh ternyata Ki, udah dibuka dari Jumat 17 Juli.
0: Udah kemarin.
2: Iya, iya.
0: Nah kamu kalau baru nyari sekarang masih ada apa enggak ya?
2: Nah itu, karena kan memang harus lewat ini ya, platform resminya Fast Ticket ya.
0: Nah.
2: Ada yang macam-macam kan, beda-beda nih sekarang gitu.
0: Terus untuk cat 1 2,6, cat 2 nya 1,8, cat 3 nya itu 1,4, cat 4 nya 1,25. Nah ini dia, kelihatannya cocok buat saya sih ya.
2: Mana?
0: Cat 5, 950 ribu.
2: Kesannya kayaknya cocok. Itu pun tapi masih belum pakai mimin.
0: Iya. Dan kita
2: akomodasi.
0: Iya, jangan lupa kita
2: jajan-jajannya
0: ya gitu.
2: Ya kan?
0: Mau sengemper apapun.
2: Ya. Waduh, iya sih. Itu adalah apa yang harus kamu persiapkan ya.
0: Betul. Sebenernya. Dan kalau untuk VVIP kan dapat send off, dapat sound check juga.
2: Oh iya.
0: Gitu. Oh iya. Kalau untuk yang lain sih hampir sama, ada grup foto, ada sign poster, ada sign polaroid, ada foto card gitu.
2: Oke. Okay.
0: Nah, kalau ini juga ada
2: Papa senior.
0: You know Yunho, ternyata enggak ngajak.
2: Yunho?
0: Enggak ngajak Changmin, dia sendirian aja ke sini.
2: Aku geli banget kemarin tuh ada yang posting apa? Dek, ini ada apa? Turis Korea. Pas mampir ke kantor mama, mama ajakin foto. Tahu nggak guys yang diajakin foto mama aku siapa, mana sebelahan deket banget gitu, Changminnya
0: TVXU.
2: Betul. Terus dia bilang kata mama aku itu turis Korea datang ke kantor. Kenapa sih orang-orang kayak begini selalu beruntung?
0: Iya beruntung, non K-popers tuh selalu beruntung.
2: Iya beruntung ya, mudah-mudahan kamu juga nanti kalau misalnya pas Yuno ke sini juga ikut yang beruntung toh. Yuno jadinya kapan sih?
0: 12 September di Tendor ya.
2: Oke. Wah, kalau ini dia bakal melingkar gitu ya kayaknya.
0: Iya.
2: Terus kayak apa? Tapi stage-nya tetap satu di depan aja ya.
0: Untuk cat satunya.
2: Hah?
0: Wah, kalau ini harganya lumayan sih, bisa sih. Karena mungkin karena satu orang ya.
2: Betul, betul.
0: Cat satunya itu ini yang paling depan itu 2950. Untuk cat 2-nya itu 2750.
2: Terus
0: cat 3-nya 2250, cat 4-nya 1950, cat 5-nya 1650. Terus cat 6-nya 1,4. Wah, ini banyak pilihan sih. Jadi kayak dibikin kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi
2: iya. Kok banyak banget gitu ya?
0: Banyak pilihan sesuai dengan perekonomian kamu.
2: Sampai ini loh yang orange nih 6A iya. Sama 6B.
0: Itu depan itu tuh, sih, tapi samping gitu.
2: Sampingnya paling ujung. Ini cocok buat kamu yang matanya, apa namanya? Silinder ya.
0: Juling ntar pulang-pulang.
2: Gak apa-apa, bisa diterapi sekarang.
0: Ring banget.
2: Ditutup banget tapi matanya.
0: Kalau di sini.

0: yang gede.
1: Iya, kan nggak bisa.
0: Dia bisa jadi mungkin nanti kehalang juga ya. Iya. Kita kan nggak tahu tuh kan, nggak ada infonya.
1: 1,4
0: berapa?
1: 1,4
0: 1,4 aja dapat itu loh.
1: Iya,
0: ya kan. Terus dapat apa aja sih benefitsnya nih kalau misalnya datang ke Uno?
1: Chat 1, chat 2 itu ada ya grup foto 1-20. Jadi kamu grup 20 orang gitu.
0: Oh Uno gitu.
1: Ya di tengah gitu.
0: Oh.
1: Ada sound check juga.
0: Pasti ya di tengah ya.
1: Boleh sih di ujung, tapi kasihan yang lain ya.
0: Ya gak mungkin nanti dia di crop kan. Ya ampun.
1: Nah ini dia, aduh.
0: Yes.
1: Aku sih berharapnya dia kesini bareng sama suaminya ya.
0: Oh, gimana ya?
1: Bisa nggak sih dapat buy one get one gitu?
0: Terus habis itu hati-hati loh ya Mbak Tiff, hati-hati ya. Ini banyak Tiff-Tiff beneran di sini. Pencuri perhatian ya dari iya suamimu itu ya.
1: Makanya. Untuk saya sih pengennya buy one get one sih. Saya datang sih kalau akhirnya Tiffany ya, Tiffany yang
0: ngajak Mas Jun Johan,
1: ngajak Mas Jun Johan ya kan buat tur sendirian dia.
0: Yes.
1: Dan Jakarta ternyata dapat itu di 19 September. Dari tadi kita bacain September semua ya.
0: Betul. Gila. Ini kok pada rapat banget ya?
1: Rapat banget.
0: September aja udah rapat banget loh guys.
1: Ya. Aduh, aduh, aduh. Oktober, November, Desember, Januari bahkan udah ada, ya kan?
0: Iya, betul. Betul sekali.
1: Nah, ya, kalau ini bulan, nah ini Oktober. September itu udah habis ya. Sekarang Oktober. Ini kita bahas, kemarin mungkin minggu lalu udah dibahas sama Angie ya kan?
0: Enggak, kemarin aku cuma sedih aja sih kalau mereka aku ngerasa dibohongin gara-gara hah sebenarnya udah feeling sih mereka nggak bawain Sis in the Rain itu terus Nebula gitu. Ini kok kayak rasanya kayak road to apa gitu ya kan, kayak ngerasa kayak, gitu kan,
1: iya kayak teaser dulu kan,
0: iya
1: dikasih teaser
0: sejam aja. Kurang serius bener, nih bener, anda bener, gitu
1: bener, bener, bener.
0: Gitu
1: dan kayak yang mereka tuh memang kayak kemarin tuh kayak buru-buru banget gak sih, kayak yang emang nggak all out gitu loh, beda banget.
0: Betul.
1: Sama yang sebelumnya siapa.
0: Iya,
1: Henry Moody.
0: Henry Moody.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Henry Moody.

0: langsung seuzon. Gue cuma ngerasa kayak mereka tuh lagi setengah harga gitu kemarin. Maksudnya kayak ngerasa kayak yang udah kasih segini aja. Jujur begitu ya, tapi senengnya sih seneng banget kita bisa sedekat itu.
1: Iya kan?
0: Karena kemarin
1: walaupun udah sedekat itu tapi enggak jadian ya.
0: Dan ternyata kamu tau gak?
1: Yang dapat send off juga, iya kan?
0: Lagunya kemarin itu, lagu barunya mereka yang pakai lus-lus rambut itu si.
1: Oh iya,
0: si, itu si Semi. Itu ternyata emang koreonya gitu. Karena ternyata itu ada postingan-postingan yang lewat. Setiap dia nyanyi lagu itu, minta dielus rambutnya.
1: Gitu. Tahu gitu kita di barricade dari siang ya, Ji ya.
0: Iya, tahu gitu kita gosong dikit enggak apa-apa.
1: Enggak masalah sih.
0: Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk sebelum hiatus ini menggelar Roastopia juga. Jakarta akhirnya disinggahi ya.
1: Setelah kemarin dipassing ternyata kemarin cek ombak, wah gila. Black Rose ternyata di sini rame.
0: Banyak Black Rose baru.
1: Rame bang, rame. Kalau harga lo 800 juga.
0: Iya.
1: Ternyata enggak. Ini sih tempatnya enak sebenarnya di Kokas ya.
0: Iya.
1: Di Kokas tuh untuk band tuh aku suka.
0: Kenapa?
1: Karena tempatnya kecil.
0: Oh begitu.
1: Enggak terlalu besar. Jadi meskipun kamu di belakang

0: gitu. Yeah,
1: yeah,
0: sebenarnya
1: yeah,
0: enak tempatnya di Kokas ya kan. Nah tapi harganya tuh yang nggak Kokas banget gitu.
1: Aduh gini nih susahnya kalau misalnya kita udah ngefans sama grup yang tiba-tiba langsung hype banget gitu, ya kan? Kayak kita nggak dikasih napas untuk, ah ya udahlah.
0: Benar. Nah untuk yang depan, kalau kamu pengen dielus-elus, pengen ngelus rambutnya usang ya kan?
1: Iya betul.
0: 3950, sis. Belum ama. Belum ama PPN dan lain-lain ya kan?
1: Ya ampun.
0: Oh ternyata duduk. Ah nonton terus duduk. Gimana? Gimana kalau back to me sama Utopia? Sama Red?
1: Kayak mana, Be?
0: Kayak mana? Kemarin aja. Kayak kemarin aja.
1: Utopia dua kali aja kita mencolot loh.
0: Mencolot-colot mulu loh. Ini sip. Oke.
1: Okay. Mungkin manggutnya agak lebih kenceng ya.
0: Aduh, lihat terus ngelusnya gimana ntar nih? Aduh. Ini untuk gold di belakangnya tuh 3.600. Okay. Untuk silver itu masih suited juga 3.300. Nah, sebenarnya kelihatan ini sih yang paling cocok kalau nonton terus ya kan. Di cat 1 standing ya 2.200, terus belakangnya cat 2 1.9 dan cat 3 itu 1.450. Belakang cat-catan pokoknya standing semua.
1: Oke. Jadi memang bisa dibilang ya.
0: Oh, spesialnya cuman grup foto doang, enggak dapat sign off. Kita kemarin dapat sign off.
1: Oke,
0: bisa.
1: Kemarin bisa lihat keringetnya Jeff. Kelihatan banget dijual sama abang-abang.
0: Banget.
1: Yang lain pada rapet. Bener. Kayak mikir gini, ini kenapa sih abang-abangnya pada pakai udah si Leo pakai ini apa namanya? Dojun tuh pakai rapet banget, gitu, pakai turtleneck.
0: Soalnya itu pulang kerja.
1: Udah si Usang tuh ini kayaknya kemarin tuh dia paling sopan deh.
0: Biasanya makanya kan aku bilang Kanji dari mobil tuh bilang, "Ih, ntar Busong sebledeh apa ya?"
1: Ternyata
0: enggak ada, sangat sopan sekali.
1: Cuman Jeff doang yang suruh. Jadi aku nih, ya kamu gitu.
0: Kamu yang kita jual.
1: Lucu banget. Tapi mungkin buat kamu yang kemarin skip ya di PJF, nah terus abis itu, kok ini apa ya? Kok ada band di seliweran? Terus abis itu, kayaknya lagunya enak. Aku kayaknya mulai nge-stand deh gitu. Besok mau datang, oke. Apalagi kalau misalnya kamu tuh mungkin lokasinya juga dekat ya, domisilinya juga dekat.
0: Tapi kemarin pun
1: gitu.
0: Beberapa tuh juga ada yang ngebandingin Ji. Jadi Rostopia sama
1: yang mana?
0: Konser sebelumnya itu loh. Kan. Jadi mereka bahkan itu cuman 2.4 itu mereka udah dapat grup foto juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ini emang kayak agak apa namanya? Melesat banget sih.
0: Ataukah gitu. Enggak tahu juga ya ini ngefek karena perekonomian negara kita atau gimana, enggak tahu juga ya kan.
1: Iya, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Soalnya kan nanti bakal dimulai dari tanggal 22 Juli. Jadi kamu masih punya waktu untuk mikir.
0: Apaan?
1: Hah?
0: Punya waktu apaan?
1: Punya waktu untuk mikir 3 hari.
0: Tiga hari. Aku harus cari di mana?
1: Lah, itu dia. Udah mulai deketin teman-teman kamu yang lama enggak dikontak.
0: Bahaya. Gila. Aduh. ada Kiki, ada Inci, jahaya.
1: Iya. Pokoknya buat kamu yang udah mau nonton, aku doain mudah-mudahan dapet tiketnya ya. Yang udah pegang duitnya mudah-mudahan dapet tiket. Yang belum pegang duitnya, nah ini berharap aja siapa tahu nanti bakal ada apa gitu ya, keajaiban datang ya, dari
0: semangat,
1: pay letter kamu.
0: Pokoknya semangat.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol0.

Gua Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Balik lagi ya, kita udah live TikTok dari tadi sih sebenarnya. Kenapa tadi kita nggak nonce-nonce ya? Jadi kita sekarang ada di @isuara.smg. Jangan lupa ya buat join sama kita, terus di follow-follow juga. Hari ini aku Angie siaran bareng sama Kiki. Gitu ya. Kalau masih mau request masih bisa banget, tapi lagunya lagu K-pop dulu ya. Ini agak ada yang salah kamar nih kayaknya nih. Ada Uncle Edo ya. Janji setia Tiara Andini Meloni itu termasuk playlist kalian enggak? Enggak.
0: Gimana loh?
1: Tapi kali-kali aja kayak Raisa dibikin ada versi
0: bisa.
1: Korea.
0: Kan ada Raisa.
1: Afgan. Iya, ya kan?
0: Ada. Coba ntar Korea. Tiara Andini ya dicari ya versi Korea deh.
1: Siapa tahu udah ada loh ya. Iya kan? Terus apa namanya? Iya betul, kamu orang ke 5692 yang bilang kayak gitu. Gak usah minta maaf, kamu gak salah. Cuman emang anak aku bukan AB ya. Bukan, aku bukan maminya cekut soalnya. Kamu tau AB cekut?
0: Iya tahu, tahu, tahu, tahu dong, tahu.
1: Gemes banget.
0: Iya.
1: Oke, Uncle, jangan lupa minum Otamimi. Gitu, biasanya kalau ngomong gitu. Tapi mungkin karena sering minum susu pada akhirnya ya. Setelah dewasa, setelah idol selesai, akhirnya sangat bugar sekali sehingga bukan tidak mungkin jalurnya dibalik ya Ki.
0: Iya.
1: Kebanyakan kita kalau misalnya ngeliat apa namanya dunia entertainment di Korea Selatan itu ada yang memang dari kecil tuh udah dipersiapkan untuk jadi apa ya artis idol gitu ya. Ya kan. Tapi ada juga nih yang jalur gini biasanya atlet. Ternyata di tengah jalan mungkin
0: ada cedera, ada kecelakaan cedera, atau gimana.
1: Atau mungkin gitu. Selain kecelakaan kayak misalnya ternyata kok karirnya enggak terlalu melejit-melejit banget gitu, ya kan? Akhirnya ya udah deh, coba ganti banting setir jadi penyanyi atau jadi aktor gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dari idol jadi atlet, nah ini.
0: Ini baru ini sih kelihatannya. Kelihatannya loh ya, kelihatannya.
1: Dan dia tuh yang bener-bener langsung on top banget
0: bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: keren
0: bener.
1: Banget ya. Siapa lagi kalau bukan Choi Minho ya. Choi Minho dari SHINee. Ini kabar terbarunya dengan cengenges dia berdiri di podium. Menjadi juara HYROX Taipei 2026. Juara satu loh. HYROX tuh katanya sampai bikin, maksudnya HYROX-nya doang aja aktivitasnya.
0: Iya, banget.
1: Kita ngeliat aja kayak udah capek ya.
0: Capek banget. Ngangkat sana sini, lari.
1: Jantung aku gak kuat loh lihat kalian gitu. Dan ternyata dia menjadi juara satu di kategori doubles man. Usia 35 sampai 39 dengan catatan waktu impresif 54 menit 42 detik bersama dengan Hong Bomsok ya. Siapakah Hong Bomsok ini? Ini mereka berdua nih gak ada lemaknya dikit-dikit acan ya.
0: Aduh, lihat nih. Iri.
1: Itu badan kering kembang.
0: Bahkan Choi Minho itu waktu itu pernah kan diukur gitu kan, Ji. Jadi di tubuhnya itu.
1: Masa ototnya, masa
0: itu
1: lemaknya berapa
0: tuh,
1: gitu.
0: Iya, lemaknya itu gak ada. Sama sekali. Isinya itu jadi ke otot semua gitu.
1: Beda kalau aku yang diukur. Wah, ini air semua ini.
0: Gelonggong.
1: Kebanyakan disiram air biar ini laku.
0: Aduh,
1: ya.
0: Bisa segitu ya ganti.
1: Wow,
0: gitu.
1: luar biasa ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat nih, kamu udah lihat belum gimana kemarin pertandingannya itu berjalan? Aku kemarin tuh lihat dari cuplikan-cuplikan ya Ki ya. Itu bukan hanya sekedar harus punya kondisi fisik yang bagus, tapi juga harus punya manajemen waktu yang tepat, persepsi yang tepat ya melihat sesuatu, terus kemudian juga mentalnya tuh harus bener-bener oke, stabil gitu, secara emosional gitu kan. Itu menurut aku sesuatu yang nggak biasa ya. Nah kan performa mereka nggak cuma

0: itu nambah. Dan yeah, untuk pasangan ini ya, Minho sama Hong Bong Seok ini, mereka itu bisa finish di peringkat 6 secara keseluruhan. Jadi dia peringkat 1 kan di kategori doubles. Dan untuk keseluruhannya itu kecepatan waktunya mereka tuh di posisi 6.
1: Wih, gitu. Keren banget. Aduh, kok bisa sih? Terus dibilang katanya bukan sekedar hobi, iya aku yakin komitmen serius yang dijalani dengan disiplin tinggi, betul, betul. Orang dia aja tuh keringetan tuh

siang. Anda Bapak Minho lari di Tangerang jam 12 siang. Kita mau rebahan aja. Nyalain AC yang paling dingin dia lari. Itu kurang disiplin apa ya? Wah, luar biasa sekali. Di mana kemenangan ini ternyata menambah koleksi prestasi Minho yang sebelumnya dia juga udah pernah

0: 21 detik.
1: Oke, okay, tahun yang sama ya ini ya.
0: 2026. Ya. Di Incheon 2026 raih juara 1 untuk grup usia 40 plus di kategori tim relay man dengan total waktu 53 menit 55 detik.
1: Tapi ini kayaknya memang dia konsisten.

0: buat Choi Minho ya. Nggak nyangka dulu waktu dia masih jadi ambasador dari ini apa namanya kosmetik Korea ya, yang seimut itu.
1: Ya. Bareng sama Kristal ya kan?
0: Iya, bareng sama Kristal, Jung Kristal, se-pretty itu. Sekarang ya nggak tahu di mana pretty-nya.
1: Dilibah sama dia semua.
0: Tapi yang pasti ya, walaupun sudah tidak pretty lagi, dia tetap tidak bisa menjadi ajusi-ajusi ya.
1: Enggak.
0: Karena walaupun umurnya udah terus bertambah, dia tuh kayak
1: dan wajahnya itu yang senyum-senyum gitu.
0: Senyum-senyum. Ada yang bilang gini, aku foto sama itu yang atlet yang apa namanya, yang dia tuh larinya cepet banget gitu. Ada yang nulis gitu kan, ini siapa sih kulitnya agak gelap tapi dia tuh ternyata tinggi gitu, ganteng lagi gitu. Ya itu balik lagi, selalu non K-popers tuh beruntung.
1: Bener.
0: Lah mbak, itu Minho gitu. Foto pas ketemu lagi lari. Kok bisa orang-orang seberuntung itu? Congrats ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan

0: Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @ Bernada bersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang gak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2 karena slot terbatas. Acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Heterospace Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026 jam 6:30 malam di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @wearefukolab dan @heterospace.smg.
2: Panggilan buat warga Semarang yang masih bingung weekend ini mau ngapain? Mending kamu datang ke acara Festival UMKM Jawa Tengah dan Semarang Bola 2026. Suara Merdeka bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di satu festival besar yang punya banyak kegiatan seru. Mulai dari bazar UMKM, talk show, live music, nobar sepak bola, sampai lomba e-sport dan lomba mewarnai dengan hadiah jutaan rupiah. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis loh sahabat suara. Festival UMKM Jawa Tengah bakal diadain tanggal 14 sampai 19 Juli 2026 di Museum Ranggo Warsito Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaramerdeka.network.
3: Memainkan musik pilihan
4: Suara
5: Suara Warga Indonesia.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada,

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Ini saking masih belum bisa terimanya karena kita di skip lagi ya. Padahal kita nggak di skip juga belum tentu.
0: Gayanya tuh kayak gini.
1: Ngambek
0: kayak
1: dulu.
0: Kok skip lagi sih? Padahal setiap ada konser datang, aduh ada lagi nih. Mm-mm. Aduh gimana baginya gitu.
1: Iya biasa lah. Yang penting kan tunjukin aja dulu kalau misalnya gitu tuh interest ya. Tetapi ternyata ya, kalau tadi di awal kita itu sharing tentang apa namanya, yang bakal datang ke,
0: udah pasti ya, udah fix
1: Indonesia, udah ada seat plan, udah ada tiketnya juga gitu di bulan September dan Oktober. Yes. Gitu kan. Nah ini ternyata ada yang bakal skip ya, Indonesia di skip nih walaupun mereka itu menggelar tour. Aduh, siapakah ya yang bakal menyekip Indonesia, di passing lagi nih gitu, dilewatin. Ada siapa nih Ki?
0: Itu Kecil.
1: Oh, ya ini kemasan
0: 1983.
1: Ya.
0: Aduh, sikap banget ya kalau lahir tahun itu.
1: Ini bapak-bapak ketua, bapak tertua ya. Yeah. Bapak-bapak tertua, Mak Hecul dan
0: Pak Itek ya kan.
1: Hecul tuh pretty tuh dulu.
0: Nah, banget betul.
1: Iya. Tadi kita lagi ngebahas ya soalnya pas software ya.
0: Mm-hmm.
1: Tentang itu ya. Oke. Jadi mereka ini bakal gelar konser.
0: Ya, yeah.
1: Tapi
0: Fun Con Tour.
1: Oh, Fun Con Tour. Tapi di sini enggak rame karena kita ternyata di skip.
0: Oke. Next yang skip kita itu Isna.
1: Who that girl?
0: Jadi kerasanya di skip tuh karena mereka mampir di KL sama Singapore. Jadi kerasa banget kalau kita di skip. Seandainya mungkin nggak ke KL, nggak ke Singapore gitu, kita nggak kerasa banget. Tapi mereka yang dua tadi tuh udah
1: dua-duanya,
0: iya. Ya.
1: Jadi kalau misalnya emang mau pengen datang, ya berusaha lah sekuat mungkin untuk bersaing dengan warga-warga lokalnya gitu. Antara itu tadi, Manila juga bisa sih mungkin ya, pengen jalan-jalan ke Filipina ya,
0: atau kalau
1: ya
0: memang kan yang rada murah ya, rupiah kita rada berharga itu di Taiwan ya kan.
1: Ke Taipei. Terus ada siapa lagi?
0: Ada TXT World Tour, Act Tomorrow in Asia.
1: Skip juga nih kita. Padahal kan ini in Asia ya. Dan Indonesia itu bagian dari Asia itu tadi. Tapi ternyata kita bakal di skip.
0: Infinite Fan Meeting.
1: Oke.
0: Tapi ini Fan Infinite kemarin udah sih kesini. Jadi kalau seandainya ini skip sebenarnya nggak masalah sih.
1: Oke.
0: Twice This Is For World Tour Part 2.
1: Tapi part 1-nya?
0: Partnya udah.
1: Indonesia skip
0: kelihatannya.
1: Wah,
0: kelihatannya ya.
1: Kok konsisten banget ya?
0: Kartika gimana sih? Saya dia langsung tahu. Lu pas
1: kok konsisten banget nyekip kita nih.
0: JYP kelihatannya emang lagi kemusuhan sama Indonesia.
1: Aduh.
0: Makanya kemarin tuh senang banget kan waktu XD kesini.
1: Bener-bener deh. Nah, kita mah bye-bye aja.
0: Nah, ini juga kan NMIX JYP juga.
1: Ini skip juga Indonesia. Mungkin lagi bukan kemusuhan tapi lagi ya pikir panjang kali ya. Kalau di Indonesia serius gak nih? Gitu. Bisa gak nih? Gitu.
0: Ichi nih JYP juga.
1: Oh Ichi juga. Kita skip ya.
0: Third World Tour Tunnel Vision. Ya cekip.
1: Padahal negara yang lain tuh banyak loh. Maksudnya gini, ketika yang disebut negaranya banyak tuh Indonesia gak ada gitu.
0: Betul.
1: Yang tadi juga kan, yang Twice tadi kan juga ramean banget. Ichi juga ramean. Wah. Bahkan ini juga.
0: Ini kalau ini skill menurutku belum sih.
1: Iya.
0: Kalau dia pasti mampir sini sih. Jadi jangan
1: mungkin belum sekarang ya.
0: Belum.
1: Iya. Oke.
0: Idol World Tour. Nih juga masih skip.
1: Kenapa loh?
0: Masih cekip.
1: Enggak percaya ya sama Indonesia. Setelah kamu ngilangin game itu.
0: Idol
1: nih harusnya.
0: Yang paling deket sih cuman Singapura sih. Memang sih.
1: Iya.
0: Mungkin belum ya.
1: Iya bisa jadi ya. Kita gak tahu, mungkin ada masih tertunda ya. Atau jadwal yang masih belum fix juga bisa.
0: Betul.
1: Oh ini Mas
0: Donghae.
1: Mas Dimas
0: nih. Solo Concert Tour juga belum masuk Indonesia.
1: Percuma pakai nama Dimas.
0: Ini juga. Ini gak tahu. Tahun kemarin sih dia masih oke sih.

0: Juli itu Singapura.
1: 2027 kok Juli sih? Maret.
0: Hah?
1: Maret.
0: Oh, 2027. Jadi kalau menurut Maret. Aku sih Indonesia belum tentu
1: belum.
0: Karena masih
1: belum pernah absen sih.
0: Untuk Indonesia ya.
1: Untuk Indonesia.
0: Iya,
1: kemarin aja 2 hari
0: gede di sini. Betul.
1: Gitu. Nah, Kim Sejong fan concert juga cekik.
0: Aduh.

0: Banyak ya yang di skip ya. Hah? 24/7 for you.
1: TWS. TWS.
0: Oh. 24/7 for you juga.
1: Iya.
0: Yeah. TWS. Oke, okay, ini yeah. juga skip.
1: Skip. Hmm. Ini apa ya? Aduh,
0: susah ya nyebutnya ya.
1: Ahab.
0: Gimana nih bacanya yeah. nih? First tour.
1: Nah, ini I've juga.
0: Padahal ini September, tapi kapan sih nih?
1: September.
0: 2000 berapa enggak ada tanggal, enggak ada tahunnya ya?
1: 2026 masih harusnya.
0: Oh. Soalnya tuh negaranya yang lain banyak banget loh, Ki.
1: Benar.
0: Maksudnya, oke, kalau misalnya mereka tuh konsernya hanya di 4 negara, 5 negara, kita skip, oke. Okay. Tapi ini ada yang lebih dari 12 loh. Dan Indonesia di skip.
1: Skip, aduh.
0: Kenapa ya, kira-kira ya, ya gak tahu juga, ya kan. Tapi ya, kalau emang kecintaan, kesayangan ya, mungkin ya, jangan sampai kamu kelewat karena kamu sebagai fans mungkin nggak jemput bola gitu. Belum tentu nih yang pada skip Indonesia itu mereka announce tentang turnya gitu di media Indonesia. Jadi emang kita harus lebih rajin ya buat nyari, oh kalau misalnya nggak di Indonesia berarti mereka kemana nih.

0: Ya pegangin aja terus.
1: Hah?
0: Pegangin. Nah.
1: Enggak bisa.
0: Nah,
1: bisa,
0: ini
1: bisa.
0: Baru
1: dipegangin.
0: Ada aja nih. Mikrofon nih kalau misalnya sama Angie tuh selalu aja ya. Kayak love hate relationship, cie. Tadi barusan udah diputerin. Siapa aja sih tadi? Emang lagunya bagus-bagus banget ya sampai nyekip kita. Oh, enak ternyata ya. Nah,
1: iya, tadi diputerin pokoknya yang cekip-cekip kita ya.
0: Udah pada sekian.
1: Ada Nmix, ada TXT, ada 24/7.
0: Iya kan? Dan itulah ya grup-grup yang bakal skip kita, skip Indonesia, bukan skip kita, tapi skip negaranya.
1: Negaranya. Kalau kita mah kita yang nyekip ya kan, karena nggak mampu.
0: Tapi buat yang emang ngefans, bisa dikejar terus sampai dapet ya. Siapa tahu emang kamu rezekinya tuh nontonnya memang nggak pas lagi di sini, tapi mungkin di negara tetangga di sebelah gitu, bisa lah ya kan. Terima kasih ya buat yang udah pada join, udah request juga tadi, walaupun ada Kak Rahmat yang kesiangan ya, nggak apa-apa. Tapi kita mau absenin dulu nih, biasanya ada yang ulang tahun. Hari ini ada yang ulang tahun nggak ya, Ki?
1: Ih, berapa doang? Dua doang. Sihunya Chaser sama Wonsuknya TMC.
0: Oke, gak apa-apa lah. Makasih ya Yani ya, udah selalu updatein yang lagi ulang tahun siapa. Nih, pasalannya apa lagi? Balik lagi.
1: Kenapa pasaran lagi?
0: Pasarannya lagi loh. Ada Ika di Pedurungan, Anyang, request Treasure If I. Udah tadi ya?
1: Udah
0: diputerin tadi. Terus ada siapa lagi? Lucu banget loh ini. Kakak-kakak selamat siang. Ya Allah, telat.
1: Request langsung. Masih jam 11 masih aman.
0: Iya, tapi langsung buat sekarang tadi udah telat banget. Biasanya dia dari jam 10 tank.
1: Betul.
0: Iya, tadi Ayunya udah diputer ya?
1: Udah.
0: Love and Soul udah diputer. Terima kasih ya. Terus juga terima kasih buat Alia ya. Alia nih ya, soundtracknya apa ya yang No Way punya Urban Zakapa?
1: Soundtracknya Doctors. Ya ampun, itu juga drama lama.
0: Kim Raeun.
1: Kim Raeun sama
0: Park Shin Ye. Ya, 2016 tuh ya. Udah diputerin juga. Terus yang udah request lewat live TikTok tadi ya. Langit Barat ya, Western. Western Sky itu emang bener-bener mantep banget dah. Terima kasih yang udah pada request lagu-lagunya. Memang kalau misalnya di jam 10-12 hari Minggu itu lagunya K-pop dulu. Begitu ya. Habis nanti bakal balik lagi, reguler lagi gitu ya. Kamu bisa dengerin lagu Indonesia, ada beberapa lagu manca juga yang bisa kamu dengerin di sini gitu. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan ya. Siapa tahu bakal lebih banyak updatean yang menggembirakan ya, selain di skip-skip gitu kak. Ya, jadi nih pastiin kalau misalnya kamu pengen tahu juga tentang updatean-updateannya Iswara, follow dulu sosial medianya, bisa ya di @iswara.smg. Di mana aja ya, di Instagram ada, TikTok ada, Thread ada, X ada, pokoknya di Facebook juga ada. Kita semua ada di mana-mana ya. Lilian Angie pamit.
1: Pamit.
0: Bareng sama Danar, Broadcast Operator dan Music Director buat siang ini. Terima kasih yang udah join.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Ginda Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Happy weekend ya sahabat suara. Coba absen dulu yang hari Sabtu minggu ini masih kerja. Gak apa-apa, namanya juga mencari pundi-pundi untuk kehidupan ya kan. Semangat terus ya buat kamu yang masih sibuk di weekend ini. Mbak-mbak minimarket, mas-mas SPBU, barista-barista yang 24 jam. Semangat terus deh ya pokoknya. Kamu gak sendiri kok, aku juga full sibuk sama skripsi weekend ini. Oh my god, udah sampai bab 4 tapi kayak gak kelar-kelar aja gitu. Apakah skripsi emang sesusah ini ya sahabat suara? Kalau kata kating-kating aku sih tergantung dosennya ya. Tapi biar weekend ini tambah semangat, aku bakal temenin kamu di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara nih. Pokoknya kamu wajib pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902, karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputer sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Wijaya 80, lagu kenangan.
1: Nomor 12.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Selain banyak yang request buat diputerin, sampai sekarang lagu baru dari It Gita yang satu ini udah didengerin sebanyak 2 juta kali di Spotify, sahabat suara. Lagu ini juga jadi bagian dari album terbarunya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Album kedua dari It Gita ini nyeritain soal arti kesetiaan pasangan untuk support waktu ngelewatin masa-masa sulit nih. It Gita juga pengen para pendengarnya itu ngerasa diterima atas pilihan apapun yang lagi mereka kerjakan atau jalani dalam hidupnya nih. Intinya, ya perjuangan bareng pasangan gitu, sahabat suara. Soalnya masih ada tuh beberapa orang yang gak mau nemenin pasangannya berproses dari bawah. Aduh, pengennya dapat pasangan yang udah jadi aja. Dan di album ini, It Gita juga ngelakuin beberapa kolaborasi bareng musisi Indonesia lain kayak Hindia dan Dere. Tapi kalau ngomongin It Gita, salah satu wishlistku adalah nonton It Gita secara langsung loh, sahabat suara. Atau mungkin datang ke intimate konsernya gitu ya. Kayaknya enak deh. Soalnya kalau aku ngeliat di sosmed cara dia perform itu tuh kayak beda aja dari musisi lainnya kan. Dia sering banget ngajak penontonnya buat jadi backing vokal di lagu yang lagi dia bawain. Jadi kayak semacam paduan suara gitu loh. Yang aku lihat di sosmed nih, It Gita itu bakal bagi jadi 2 tim dengan suara dan nada yang berbeda juga. Jadi bisa dibilang panggungnya It Gita itu gak cuma soal dengerin lagu aja, tapi juga soal ngerasain kebersamaan bareng orang yang ada di sana nih. Semoga tahun ini wishlistku nonton It Gita kesampaian ya, sahabat suara. Kalau emang kesampaian, mau nonton sama siapa ya? Ada yang mau nemenin? Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10, ada NPD Sempurnanya Aku.
1: Nomor 10.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Nomor 9.

0: RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini, ada Bara Suara Sementara. Sebelum lagu ini rilis, ternyata ada drama antara Iga Mas Ardi sama Kunto Aji, sahabat suara. Kalau kamu main threads dan nge-follow Mas Iga dan Mas Kun, pasti tahu deh drama ini. Jadi mereka berdua itu emang suka bercanda dan yapping-yapping di threads. Beberapa kali juga saling sindir, saling lempar jokes asbun, gitu deh pokoknya. Nah, hamin satu lagu ini rilis, Mas Iga itu tiba-tiba bikin threads yang isinya, kalau besok si Kunto-Kunto itu nge-promosiin single Bara Suara yang baru, akan saya bongkar semuanya. Terus setelah rilis, akhirnya Mas Kun bikin threads promo lagu sementara dari Bara Suara pakai caption support band pendatang baru. Balik ke lagu barunya Bara Suara, setelah 2 tahun gak ngerilis materi baru, Bara Suara akhirnya comeback lagi dengan single yang judulnya itu Sementara. Lagu yang ditulis sama Iga Mas Ardi ini ngasih pesan soal keberanian buat mengikhlaskan kegagalan waktu hidup itu gak sesuai sama rencana. Katanya lagu ini sebenarnya udah ditulis sama Mas Iga dari tahun 2022 loh, sahabat suara. Tapi gak tahu kenapa lagu ini malah baru dirilisnya di tahun 2026 ini. Dan katanya lagi nih, proses produksinya juga lebih cepat dibanding lagu-lagu sebelumnya. Buat Bara Suara yang udah berkarir selama 14 tahun, lagu Sementara ini juga jadi refleksi berbagai pasang surut perjalanan yang udah mereka jalanin sih. Mulai dari masa transisi setelah pandemi, sampai lagu-lagunya mereka yang viral lagi di tahun 2025 kemarin. Dan lagu Sementara ini juga bakal jadi jembatan buat pembuka sekaligus langkah awal Bara Suara ngumpulin materi-materi baru yang nantinya bakal jadi album keempat mereka. Buat kamu, para penunggang badai, siap-siap aja! Next, kita lanjut ke posisi 7, ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari, Salah.
1: Nomor 7.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
2: Suara, suara warga Indonesia. Nomor

mengiringi suara-suara warga Indonesia. Dan itu dia Keisha Lefronka, pelarian yang jadi Big Five kita di minggu ini. Keisha Lefronka itu identik sama lagu-lagu galau yang nguras emosi, yang ngasih sahabat suara. Tapi single yang satu ini beda. Keisha sekarang resmi keluar dari zona nyamannya dengan ngerilis single berjudul Pelarian yang punya genre pop rock tahun 2000-an nih. Perubahan ini katanya diawali dari ketakutannya Keisha yang kejebak di satu stereotip genre. Soalnya genre dan aransemen minimalis dan lirik yang puitis itu udah nempel banget di Keisha. Nah, dia takut dengan adanya stereotip itu, dia gak bisa explore dan belajar genre lainnya. Dan akhirnya, ketakutan itu terjawab dengan lagu Pelarian nih. Single ini jadi langkah besar dan berani yang dilakuin sama Keisha buat nunjukin kedewasaan dan keinginan untuk terus bereksplorasi. Lagu Pelarian ini sendiri nyeritain soal perasaan seseorang yang cuma dijadiin tempat singgah sama pasangannya yang belum bisa ngelupain mantannya. Aduh, bayangin aja nih, kamu deket sama orang, tapi orang itu masih belum bisa move on, sahabat suara. Sedih banget. Dan selama ini, kamu cuma dijadiin tempat singgah kedua aja, a.k.a. Pelarian. Selain itu, lagu ini juga gambarin penyesalan karena terlalu cepat berharap tuh. Bahaya kan? Lewat lagu ini, Keisha mau ngasih tahu kalau gak semua perhatian yang dikasih ke kamu, itu tuh adalah sebuah cinta. Kadang, orang yang datang di hidup kamu itu cuma nyari tempat pelarian aja tahu. Tuh, sahabat suara, kalau ngasih PDKT mah jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Ingat, musuhnya ekspektasi adalah rasa kecewa. Sikap. Tapi jujur, aku suka nih kalau Keisha bawain genre yang pop rock kayak gini. Soalnya Gen Z kayak aku gini tuh butuh lagu yang apa ya, upbeat gitu loh. Tapi liriknya ngena, sahabat suara. Coba absen dulu dong, siapa yang relate sama lagu Pelarian dari Keisha nih? Angkat tangan! Lanjut, langsung aja kita dengerin yuk. Di podium keempat ada Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Andin Naksir. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Wijaya 80, lagu Kenangan. Di peringkat ke-11 ada Itgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Di peringkat ke-10 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-9 ada Fajar Nur, Satu-Satunya. Di peringkat ke-8 ada Bara Suara, Sementara. Di peringkat ke-7 ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari, Salah. Di peringkat ke-6 ada For Revenge, Penyangkalan. Di peringkat ke-5 ada Kisha, Pelarian. Di peringkat ke-4 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di peringkat ke-3 ada Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Di peringkat ke-2 ada Andin, Naksir. And here we go, yang akhirnya berhasil kerebut mahkota chat juara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Tulus, Teh Hijau.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Tulus Teh Hijau. Setelah 4 tahun absen, gak rilis single sama sekali, akhirnya Mas Tulus comeback nih sahabat suara, finally. Lewat lagunya yang satu ini, Tulus nyeritain fase waktu hati seseorang itu terasa tertutup dan emosinya membeku. Kayaknya semua orang pernah ngerasain perasaan yang kayak gini gak sih? Kayak hampa gitu rasanya sahabat suara. Nah, lagu ini juga ditulis sama Tulus sendiri dan dibantu aransemen sama Yosef Sitompul. Uniknya, lagu ini punya musik yang ringan, yang upbeat, tapi liriknya justru emosional banget, nyampe hati banget. Kalau kata Tulus, kehampaan dan kehilangan yang ada di lagu ini tuh gak perlu dilawan, tapi diterima aja sebagai bagian dari perjalanan hidup kamu. Dan comebacknya Tulus lewat lagu Teh Hijau ini jadi tanda babak baru dari karir musiknya setelah album Manusia yang dirilis tahun 2022. Banyak respon positif dari para fans Tulus soal lagu Teh Hijau ini nih, termasuk aku. Baru beberapa minggu dirilis, lagu ini udah didengerin sebanyak 20 juta kali di Spotify, sahabat suara. Tapi pasti pada penasaran dong, kenapa sih judul lagunya itu Teh Hijau? Agak aneh, tapi unik, lucu juga ya sebenarnya. Jadi katanya Teh Hijau ini sebagai simbol ketenangan, kesederhanaan, dan rutinitas kecil yang bisa ngasih kedamaian di tengah padatnya kehidupan sehari-hari. Teh Hijau juga ngegambarin soal harapan, biar keseimbangan jiwa seseorang itu bisa perlahan pulih lagi. Judulnya lucu banget ya, tapi maknanya dalam banget ternyata sahabat suara. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Istuara di minggu ini. Thank you ya buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out, dan ketemu lagi di juara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti

0: dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka untuk umum.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok sering masuk angin.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: tiga bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti

0: dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka untuk umum.

Ada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bareng.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol0.

0: Asia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: kembali ke pertandingan saudara-saudara Keito Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
1: Nani?
0: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia. Memutar

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS,

0: dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang dikamis masa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Dengarkan suara di mana?

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Gue hari Minggu sepedaan.
7: Itu sendirian tuh.
6: Sendiri ya.
7: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
6: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
7: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
6: Enggak, belum.
7: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
6: Gak tahu, orang lo ngapain apa-apa.
7: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
6: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
7: Gue gak terlalu ngerti itu.
6: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
7: kayak kebablasan di tol Jakarta.
6: Mana lewatnya nanjak lagi.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti berkoordinasi dengan Mendagri

0: khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Pus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
0: Tiga bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
3: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Di antara pusaran ini
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming
7: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Muk

0: dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Pus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kanal YouTube YB milik Reza Arab resmi berkolaborasi dengan RCTI atau MNC Group sebagai official broadcast partner Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau yang kita kenal sebagai Piala AFF 2026. Melalui kerjasama strategis ini, seluruh pertandingan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa ditonton secara gratis dan live di platform digital tanpa perlu biaya langganan atau membership.
0: Suara Fakta.
2: Sebanyak 468 bayi di Peru diberi nama Haaland dan 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland yang terinspirasi oleh performa bintang Norwegia di Piala Dunia 2026 yang mencetak 7 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, Haaland juga mengalami lonjakan jumlah follower Instagram sebesar 30 juta akun. Angka ini melebihi jumlah lonjakan kiper Vozinha yang hanya 29 juta follower.
0: Suara Fakta.
2: Istana Kepresidenan atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum secara gratis. Pendaftaran hanya melalui reservasi online dan tidak melayani on the spot karena bangunan bersejarah ini tetap aktif menjalankan fungsi utama sebagai istana kepresidenan. Kebijakan ini diterapkan agar kunjungan wisata berjalan lebih tertib tanpa mengganggu seluruh aktivitas kenegaraan yang sedang berlangsung.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja.

0: Keluarga Indonesia.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, terus pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja. Yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti.
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
2: Gak tahu, orang lo ngamatin apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu. Penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki. Itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok gak ada. Ada ya, harusnya sih ini udah gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi, ini kenapa sampai sini, enggak, gue lihat iya udah lewat 3 kilo
3: kayak kebablasan di tol Jakarta
2: mana ini. Lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi, ganti.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

bareng si kecil di event Bernada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.